Hidup itu sederhana. Jika menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan, jalani saja porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Tapi terkadang Anda terlalu masuk dalam urusan orang lain yang bukan bagian dari hidup Anda, sehingga hidup terasa begitu berat dan rumit. Kebiasaan bergosip, mencemooh, berucap buruk, dan tidak benar kerap dilakukan. Anda menganggap diri Anda rendah. Inilah yang membuat hidup Anda terasa sulit. Hidup itu sederhana, kita yang membuatnya

0: Astaga.
1: Kenapa Mama?
0: Rudy, ini televisi hidup, radio hidup, mesin cuci juga hidup, kulkas, mesin tarik air, lampu menyala. Bah, alat-alat elektronik semua di rumah ini hidup kan? Tanpa ada yang mau mematikannya kan?
1: Ya ampun Mama, Rudy tadi kasih hidup semuanya. Kenapa jadi?
0: Tak ada, Rudy. Habis semua ini menyala habis jadi. Rudy, kalau kamu dengar musik kah, kamu nonton TV kah, itu boleh saja. Tapi tidak seperti ini, karena itu sangat salah dan keliru. Itu namanya pemborosan dan rekening listrik kita akan naik. Untuk itu, yang perlu saja yang kau gunakan, Rudy.
1: Iya, Mama. Sekarang Rudy mengerti. Kalau semua alat-alat elektronik di rumah hidup, berarti namanya pemborosan.
0: Betul, betul sekali, Rudy. Sekarang kau sudah paham, toh?
1: Iya, Mama. Saya sudah paham sekali.

Matikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak digunakan. Jangan biarkan semuanya hidup tanpa ada yang mematikannya. Hemat energi, hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

Mace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

saya Mita Talahatu, dengerin terus Produser Wi. Halo, saya Mita Talahatu, dengerin terus Produser Wi, suara kreativitas. Jadikan generasi muda sebagai headline. Bye bye.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Ini dia 10 alasan kenapa minuman alkohol harus dijauhi. Alkohol bisa berasal dari mana saja, tapi yang paling populer terdapat dalam minuman anggur, bir, atau minuman keras lainnya. Ada 10 alasan kenapa minuman alkohol memang harus dijauhi. Minuman alkohol memang bisa bagus untuk kesehatan kita. Misalnya, menghangatkan tubuh di udara yang dingin, tapi yang banyak terjadi adalah alkohol dikonsumsi secara berlebihan hingga manfaatnya hilang. Tidak peduli berapapun usia seseorang, alkohol bisa menimbulkan dampak yang serius terhadap kesehatan dan dirinya sendiri. Berikut ini ada 10 alasan kenapa minuman alkohol layak untuk dijauhi. Yang pertama adalah kecanduan. Kecanduan adalah salah satu efek yang paling terlihat jika seseorang menggunakan alkohol dalam jangka waktu panjang. Hal ini berarti seseorang harus minum lebih banyak sebelum mabuk atau agar bisa merasa lebih rileks. Kedua, gejala balikan atau withdrawal. Seseorang akan mengalami gejala penarikan atau withdrawal ketika mencoba untuk berhenti minum secara tiba-tiba atau saat bangun keesokan harinya. Gejala ini termasuk merasa cemas, mual, muntah, mudah marah, kehilangan nafsu makan, dan perasaan gemetar. Ketiga adalah penyakit hati. Menurut University of Maryland Medical Center, penggunaan alkohol bisa menyebabkan penyakit hati kronis seperti fatty liver. Lebih dari 90% pengguna alkohol serta hepatitis alkoholik dan sirosis alkohol yang bisa mengakibatkan kegagalan hati. Keempat, mengakibatkan kecelakaan. Alkohol akan mengganggu kemampuan seseorang mengemudi dan memperlambat proses berpikir. Gabungan kondisi ini menjadi penyebab seseorang mengalami kecelakaan setelah meminum alkohol tersebut. Kelima, perilaku berbahaya. Alkohol bisa mengurangi kemampuan inhibisi alami seseorang, sehingga orang yang mabuk seringkali melakukan hal-hal berbahaya tanpa disadarinya, seperti berhubungan seks tanpa menggunakan kondom atau menyeberang jalan sembarangan. Yang keenam, efek negatif terhadap suatu hubungan. Mengkonsumsi alkohol tidak hanya berefek pada diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya, seperti anak-anak. Karenanya kekerasan rumah tangga seringkali terjadi pada orang yang menyalahgunakan alkohol dan anak-anak yang terkena dampaknya. Mungkin saja mereka akan menderita trauma dalam waktu atau jangka panjang sebagai akibat kebiasaan minum orang tuanya tersebut. 7. Depresi. Dalam jangka pendek, alkohol bisa memberikan efek relaksasi. Akan tetapi, tanpa disadari, alkohol justru memberikan kontribusi terhadap perkembangan depresi. Sekitar 40% peminum berat menunjukkan tanda-tanda depresi. 8. Kehilangan pekerjaan. Semakin sering seseorang meminum alkohol, maka akan semakin berkurang pemikirannya tentang tanggung jawab termasuk pada pekerjaannya. Hal ini akan menurunkan produktivitas bekerja dan nantinya berujung pada pengangguran. 9. Memicu masalah hukum. Mengkonsumsi alkohol bisa memicu terjadinya masalah hukum seperti ditangkap akibat perilaku tidak tertib atau mengemudi di bawah pengaruh alkohol. 10. Mengabaikan kebersihan diri sendiri. Seseorang yang mengkonsumsi alkohol lama-kelamaan akan mengabaikan dirinya sendiri, seperti memakai baju yang sama berulang-ulang, jarang mandi, atau lupa menyikat gigi. Karena yang ada di dalam pikiran orang tersebut hanyalah alkohol dan berhenti memikirkan hal-hal yang lainnya. Itu dia 10 alasan kenapa minuman alkohol harus dijauhi.

RRI sekarang ada di ujung jari. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Hanya dengan satu aplikasi, di mana saja dan kapan saja, mudah menikmati dan mengenal khasana Indonesia dengan banyak pilihan siaran budaya daerah dari berbagai penjuru Nusantara. Pilih channel favorit RRI dari 59 lebih kota di Indonesia yang tampil dengan ikon khas daerahnya. Nikmati siaran khas kampung halaman hanya di RRI Play versi 2. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja. Welcome to

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saya.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampe ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul, Tante, ini kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Pesan ini disampaikan teman terbaik kamu.
4: Reset.
5: We're rolling sound. Thank you, folks.
6: Reset.
5: Resetting stool. Roll it. Resetting.
7: Thank you. We're ready to go again.
8: No, it's not right yet.
9: Looking like all the stars are faded. I remember the night.

0: dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita.
3: Hari ini mau rilis, brother. Ini lagu yang kemarin aku jadiin lagu dari kalimat-kalimat yang kalian kirimkan di story Instagramku dulu, brother. Yang ini, nah itu dimunculin di sini, brother. Munculin ya. Nah itu ada kalimat yang bagus dan nyambung. Langsung kemarin aku sama Mas Seto juga langsung menyusun kata-katanya per kalimat-kalimat itu dari teman-teman semuanya. Nah nanti coba dicari, brother, di sini kalimatmu yang mana, brother. Tapi nggak tak ambil semua ya, brother ya. Nggak semua kalimat terus tak ambil terus. Tapi itu cuman kalimat yang masuk dan bagus diksi-diksinya. Gitu, brother. Oke, lagunya sudah jadi, brother. Cus. Just...

Give him some.

0: Beer.co.id. Beer Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Beyond Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.beyond.co.id. Biang menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Din, matiin mesin air tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
3: Iya, mak. Nanti lah.
4: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
3: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin nih.
2: Udin, ah anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
3: Biarlah mak, banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis bah.
4: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
3: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
2: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
3: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
5: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: paling apa, sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: usah dijelasin lagi lah kayaknya seputar lagu ini. Satu Indonesia, bahkan di luar negeri juga udah pada tahu kayaknya sama lagu ini. Termasuk dengan penyanyi yang berikut ini. Pasti udah banyak yang tahu dong, kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa, yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan. Ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja Senang Dengar Suaramu lagi di posisi 18.
1: Number 18.

0: ini kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: juga bertahan di chart. Udah 15 minggu ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya gimana. Kalau di sosial media sih masih viral ya lagunya. Masih banyak banget yang pakai lagu ini buat jadi sound videonya, ya kan? Tapi kita nggak tahu requestan kamu gimana di Pro 2 ya. Kita tunggu aja minggu depan dan lanjut sekarang ke posisi 10. Ada Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 10.

0: itu Mampro 2. Tapi selain doa, harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu, requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya, kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8, Keliling by Farel Hilal.
1: Number 8.

0: minggu lalu. Cukup banyak sih menurut aku, dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20, tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: kapan istirahatnya Ghea? Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Ghea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Di posisi 20 ada pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adegovinda terbelah jadi 2. Posisi 16, Dimansyah agar selama-lamanya. Posisi 15, Bernadia dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basalama. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10, Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Saul Priyadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8, Farel Hilal Keliling. Posisi 7, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6, Liodra Teganya Kau. Di posisi 5, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 4, Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Teman Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga. Tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number one.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

atau di App Store. Terima kasih soundman kita hari ini Onza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldiara pamit, jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Indonesia, teman produ balik lagi barengan sama gue Lander Kersandaru di hari Minggu ini di International Top 20 Nasional teman produ yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini teman produ? Lo pasti udah penasaran teman produ. So, sit back, relax and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu teman produ yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini, ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 teman produ di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Berikutnya teman Pro 2 di peringkat ke-19 teman Pro 2 ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: peringkat ke-17 Sumatera 2 ada Olivia Rodrigo, This Is Drop Dead. Di peringkat ke-16 memasuki minggu ke-6-nya, the one and only Harry Styles dengan Aperture
1: Number 16.

0: Di peringkat ke-15 minggu ini ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu, ada Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 Mampro 2 memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan
1: Number Homebreaker. 14.

0: di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 92 memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: Suki, peringkat ke-10 our top 10 this week. Teman berdua, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman berdua ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman berdua. This is Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 10.

0: memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain sama Pro 2. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman Pro 2. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman Pro 2 memasuki minggu ke-6nya, naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: 2022 memasuki minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, Teman Pro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan Adjust My
1: Number 6.

0: 5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini Teman Pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih, jujur raya ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih, Teman Pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: gue tadi lo dengerin Raye dengan Where's My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih? Kenapa lama banget buat nemuin gue? Suami gue tuh kenapa lama banget, lagi di mana sih jalannya? Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus 92 di peringkat ketiga minggu ini. Ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: jadi runner-up kita di minggu ini. Memasuki minggu ke-10-nya ada Kehlani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produ our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman produ ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-9 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2 runner-up kita di minggu ini ada Kehlani dengan Folded. And our number one this week, teman perdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu, this is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

0: buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tempat produa dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman produa, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman produa. Request terus, thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman produa melanjutkan weekend. Landa Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waktunya sore ceria.

Jakarta teman terbaik kamu, teman Pro2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yo, selamat sore teman Pro2 di sore ceria kali ini barengan sama gue Landa Krisandaru menemani kamu sampai nanti jam 7 malam teman Pro2. Dan di sore hari ini kita bakal seru-seruan pastinya teman Pro2 buat lo yang mau cerita nih. Mungkin ada keseruan di Jakarta International Marathon di pagi hari ini. Boleh dong ceritain ke gue di 0811 800 105. Kasih tau ke gue teman Pro2 kira-kira di hari Minggu ini apa yang lo lakukan dan juga kegiatan asik apa yang pengen lo lakukan sebelum besok kembali ke Senin, kembali ke aktivitas kita seperti biasanya. Sambil menunggu semua cerita yang masuk dan juga nanti gue bakal ngobrol juga sama salah satu penggiat sepak bola pastinya untuk bahas Piala Dunia, tapi satu lagu dulu teman Pro2, here we go.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: Eh, besok kampus kita ada acara donor darah loh. Kita ikut yuk.
1: Ih, gak mau ah. Takut, nanti jarumnya gede. Terus nanti aku kesakitan. Terus jadi kurang darah. Terus pingsan. Terus...
0: Eh, jangan overthinking gitu. Sakit sedikit aja kok. Lagian, darah yang diambil kan gak terlalu banyak. Jadi, selama kondisi kamu sehat, kamu gak akan kenapa-napa kok.
1: Serius tubuh kita gak akan kenapa-napa?
0: Iya dong, justru nih ya, donor darah tuh bagus buat diri kita. Soalnya, tubuh jadi menghasilkan sel-sel darah baru. Jadi lebih sehat, bisa bantu banyak orang pula.
1: Oh my God, aku juga mau woy bantu banyak orang. Kalau gitu, aku ikut deh.
0: Mantap, gitu dong. Jangan lupa makan dan istirahat yang cukup ya sebelum donor.
2: Donor darah bukan hanya soal membantu orang lain, tapi juga menjaga kesehatanmu sendiri. Yuk, rasakan manfaatnya dan bantu mereka.

0: Hai teman-teman, selamat ya. Oh iya, apa rencana selanjutnya setelah lulus kuliah?
1: Aku pingin kerja di perusahaan asing dan membangun resort mewah di Hawaii.
0: Wow, ketemu banyak bule dong, dan jadi orang sukses. Kalau kamu, John?
2: Saya mau pulang kampung.
3: Hah? Pulang kampung?
0: Kalau pulang kampung, sayang ilmunya.
2: Justru itu, kawan. Kalau tong semua ke luar negeri, lalu siapa yang bangun tong punya negeri?

0: Maria, Bapak Maria.
1: Ada apa, Rida?
0: Santar Maria punya surat panggilan dari sekolah. Ibu guru pesan, Maria harus ke sekolah untuk belajar.
1: Ah, belajar di sekolah untuk apa? Buang waktu saja. Kau kasih tahu ibu guru, Maria itu anak perempuan. Jadi cukup bantu orang tua. Tokok sagu, ambil kayu bakar di hutan, dan urus dia punya adik-adik di rumah saja.
0: Tapi sekolah juga penting, Bapak Maria.
1: Ah, sudah.
2: Masalah ekonomi boleh melilit, tapi jangan biarkan generasi bangsa tumbuh tanpa memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan investasi besar bagi masa depan generasi bangsa ini.
3: Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: RRI.

masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, hai. Selamat malam nih untuk kita semuanya, teman Pro 2. Welcome back nih with Kak Ocha di sini. Dan pastinya Kak Ocha akan temani ruang dengar kalian di jaga malam kita, jenggalo malam-malam ya teman Pro 2. Ayo teman Pro 2, Kak Ocha berbagi informasi nih teman Pro 2. Oke, atau infonya tentang dunia hiburan ya teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, film produksi Leo Pictures ya, dengan judul Jangan Buang Ibu, ya siap menyapa penonton bioskop pada Juni 2026 ini. Ya teman Pro 2, film ini ya yang bercerita tentang seorang ibu yang tinggal di panti jompo ya setelah tiga anaknya tak mampu lagi merawatnya. Oke teman Pro 2, kayaknya film ini dia punya trailernya, kita udah nonton ya. Dan tahu nggak teman Pro 2, film Jangan Buang Ibu ini disutradarai oleh Hadra Daeng Ratu, dan film ini diproduseri oleh Agung Saputra dengan naskah oleh Widya Arifianti. Ya, berkisar tentang Ibu Aristiana, seorang ibu yang sepanjang hidupnya mengorbankan waktu dan tenaga demi membesarkan anak-anaknya. Namun, ketika usia senja tiba nih ya teman Pro 2, si ibu itu justru dihadapkan pada kenyataan pahit. Ya harus terpisah dari keluarganya.

Ya teman perdua, film ini ya, Jangan Buang Ibu hadir sebagai pengingat tentang pentingnya menghargai dan memuliakan sosok ibu. Ya tidak hanya menyuguhkan drama keluarga aja, tetapi film ini mengajak penonton merenungkan kembali arti seorang ibu dalam kehidupan. Nah teman perdua, salah satu daya tarik film ini ya, yaitu transformasi akting dari Nirina Zubir yang memerankan karakter ibu Ristiana. Dan film tersebut ini ya teman perdua, si Nirina ini dituntut memainkan karakter yang berada dalam 3 fase usia berbeda ya, mulai dari usia 40 hingga 60 tahunan. Ya perubahan itu ya tidak hanya terlihat dari tata rias dan penampilan fisiknya aja teman perdua, tetapi juga dari cara berbicara, gestur tubuhnya hingga ekspresinya loh teman perdua. Ya tantangan tersebut menjadi pengalaman tersendiri bagi Nirina selama proses produksi. Ya memerankan karakter dalam rentang usia yang berbeda bukan perkara mudah ya teman perdua. Ia harus membayangkan bagaimana dirinya akan berubah 2 dekade mendatang. Ya termasuk dalam cara berjalan, berbicara dan memandang kehidupan. Ya film ini turut dibintangi oleh Rival Hadi, Amanda Manopo, Saputra Kori, Basmala Gralin ya, yang hadir juga ada Erika Karlina, Dwi Sasono, Saskia Kenwick, Fadil Faisal serta sejumlah pemain lainnya. Ya, teman perdua menjelang penayangan film ini, ya film ini ya telah menggelar rangkaian gala premier di 20 kota di Indonesia. Ya teman perdua, antusiasme penonton nih ya disebut katanya nih cukup tinggi dengan sejumlah pemutaran yang mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Ya film ini menjadi pengingat tentang besarnya peran seorang ibu dalam kehidupan anak-anaknya. Pengalaman membintangi film tersebut juga membuatnya semakin merindukan sosok sang ibu yang telah tiada. Ya mengangkat tema keluarga yang hangat sekaligus emosional ini ya teman perdua, film Jangan Buang Ibu dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 25 Juni 2026. Dan film ini diharapkan dapat menjadi ruang refleksi bagi penonton mengenai pentingnya menghargai dan merawat orang tua. Oke teman perdua, kalau cuma tanya tapi kalau ini baru ada putar 25 Juni tapi kayaknya trailernya udah dibagikan ya dan kita udah pada nonton nih video atau yang sering-sering FYP ya di media sosial. Nah potongan-potongan videonya, ya itu dia film ini Jangan Buang Ibu akan tayang di bioskop di seluruh Indonesia mulai tanggal 25 Juni 2026. Oke teman perdua, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Perdua Serui, teman terbaik kamu.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Sao Papua.
1: Saya Muslim.
2: Saya Nasrani.
3: Puja-puja bangsa.
4: Saya Pribumi.
5: Saya Cina. Menggugah hati wahai pusaka
6: abadi, didapati rasa bangga. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu

kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan

Diucapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah apa ini?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahan.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
1: RRI sekarang ada di ujung jari. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Hanya dengan satu aplikasi, di mana saja dan kapan saja, mudah menikmati dan mengenal khasana Indonesia. Dengan banyak pilihan siaran budaya daerah dari berbagai penjuru Nusantara. Pilih channel favorit RRI dari 59 lebih kota di Indonesia yang tampil dengan ikon khas daerahnya. Nikmati siaran khas kampung halaman hanya di RRI Play versi 2. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja.
2: Welcome to

bis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada.

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Duh, apa ya?
2: Pada marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.

0: Pak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kak Angga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu Indi yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang

sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Jaga Malam Weekend. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 di malam hari ini ya teman Pro 2. Gue bakal nemenin lu seperti biasa di Jaga Malam Weekend. Buat lu yang malam hari ini lagi di jalan dan lagi jalan-jalan gitu ya teman Pro 2, sebelum besok kembali lagi.
1: Welcome to RRI Play.
2: Bagi pengguna Android, dapatkan aplikasi RRI Play di Google Play Store. Bagi pengguna iPhone, dapatkan di App Store.
1: RRI Play.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke teman Pro 2, masih dari kawasan Jalan Petimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, oke, tadi kita udah sama-sama ya mendengarkan langsung Pro 2 Indonesianal yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan welcome back nih teman Pro 2 with Kak Ocha, dan kita masih tetap terjaga ya di Jaga Malam, jangan lo malam-malam ya. By the way teman Pro 2, Jaga Malam atau cerita penutup kita hari ini seperti biasa, okay, euforia Piala Dunia 2026 ini. Dan Kak Oja akan ngobrol-ngobrol nih sedikit tentang Piala Dunia ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kali ini teman Pro 2 tahu nggak wasit asal Somalia yaitu Omar Artan yang gagal bertugas di Piala Dunia 2026 usai visanya ditolak Amerika Serikat. Ya amplop ya, FIFA tetap membayar gajinya ya secara penuh. Ya wasit asal Somalia ini ya Omar Artan dicegah masuk ke Amerika Serikat usai tiba di Bandara Miami beberapa hari menjelang pembukaan Piala Dunia 2026. Nah teman Pro 2, dia ya diinterogasi selama 11 jam sebelum dikirim balik ke Turki. Ya kondisi itu menyebabkan Artan tak bisa bertugas di Piala Dunia 2026 ini. Wah sayang sekali ya teman Pro 2. Oke, pria berusia 34 tahun ini padahal terpilih ya jadi salah satu wasit untuk gelaran terakbar kali ini teman Pro 2. Oke, Amerika Serikat menolak visa Artan karena dugaan keterlibatan sang wasit dengan organisasi teroris Al-Shabaab nih. Oke, jadi wasit terbaik Konfederasi Afrika CAF ini ya selanjutnya pulang ke Somalia dan disambut bak pahlawan ya di kampungnya. Ya FIFA tetap berkomitmen membayar gaji si wasit tersebut ya meskipun tak bertugas di Piala Dunia 2026. Ya para wasit tidak mengetahui biaya sebenarnya yang mereka terima untuk memimpin pertandingan di Piala Dunia yang dibayarkan setelah turnamen berakhir ya teman Pro 2. UEFA sebelumnya juga memberi apresiasi buat pelatih wasit asal Somalia yaitu Omar Artan. Ya, dia diundang untuk memimpin pertandingan Piala Super Eropa antara PSG kontra Aston Villa di Austria pada 12 Agustus 2026 nanti ya teman Pro 2.

Ayo teman berdua, oke, untuk teman-teman kalian berada nih, teman berdua yang fans Brasil, congratulations ya untuk Brasil yang mempertahankan skornya satu sama dengan Maroko. Dan kali ini teman berdua ada penyerang Brasil yaitu Vinicius Junior yang terpilih ya sebagai pemain terbaik untuk Michael Lop Ultra Super Player of the Match. Ya, penghargaan tersebut diraihnya setelah tampil impresif saat menghadapi Maroko ya pada laga grup C Piala Dunia 2026 hari ini ya. El Vinicius menjadi penyelamat Brasil setelah mencetak gol penyeimbang pada menit ke-32. Gol tersebut membalas keunggulan Maroko yang lebih dulu dicetak oleh Ismail Saibari dan memastikan laga berakhir imbang satu sama. Dan mungkin teman Pro 2 udah yang pada menonton ya sepanjang pertandingan. Ya, pemain sayap Real Madrid itu menjadi ancaman yang utama ya bagi lini pertahanan Maroko. Ya, kecepatan dan kemampuan individunya beberapa kali merepotkan barisan belakang lawannya. Selain mencetak gol, dari satu-satunya tembakan yang tepat sasaran yang dilepaskannya nih teman Pro 2, Vinicius Junior juga menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Nah iya, tercatat sebagai pemain dengan sentuhan terbanyak di kotak penalti lawan sepanjang pertandingan. Dengan hasil imbang tersebut nih teman Pro 2 membuat Brasil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dan laga perdana grup C. Ya, persaingan grup diperkirakan berlangsung ketat ya hingga pertandingan terakhir di fase penyisihan. Setelah menghadapi Maroko, Brasil akan dijadwalkan melawan Haiti pada laga kedua grup C Piala Dunia 2026 yaitu pada tanggal 19 Juni mendatang ya teman Pro 2. Ya, tim Samba kemudian menutup fase grup dengan menghadapi Skotlandia pada 24 Juni 2026.

Dan kali ini teman Pro 2 update klasemen grup C, ya, kemenangan atas Haiti bawa Skotlandia ke puncak grup C nih teman Pro 2. Ya, Skotlandia memimpin klasemen sementara grup C Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan pada laga perdananya. Ya teman Pro 2, Skotlandia mengawali turnamen dengan hasil positif usai menundukkan Haiti 1-0 di Gillette Stadium. Ya, gol tunggal dari John McGinn ya pada menit ke-28 menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut. Ya, tambahan 3 poin membawa Skotlandia berada di posisi teratas grup C. Ya, sekaligus ya menempatkan mereka di atas Brazil dan Maroko yang sama-sama mengoleksi 1 poin. Persaingan grup semakin menarik nih ya teman Pro 2 setelah Brasil gagal meraih kemenangan pada laga pembuka yang menghadapi Maroko di Stadion New York, New Jersey. Ya, harus puas bermain imbang satu sama ya teman Pro 2. Oke, pada pertandingan berikutnya yang sudah tadi Gaucho sampaikan, yaitu Skotlandia akan menghadapi Maroko dalam laga yang berpotensi menentukan peta persaingan grup C ini. Ya, sementara Brazil memburu kemenangan pertamanya saat bertemu Haiti ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, oke, klasemen sementara grup C-nya nih teman Pro 2, dengar baik-baik ya. Oke, klasemen sementara grup C yang memimpin klasemen sementara yaitu Skotlandia dengan 3 poin, Maroko 1 poin, Brasil 1 poin, dan Haiti 0 poin ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita break sejenak dulu ya. Tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: harus gimana? Aku nggak bisa. Sedangkan nyawanya bisa melayang kalau aku nggak ambil tindakan sekarang juga. Kalau aja dulu aku nggak...
1: Ini amplopnya, dan saya bisa sekolah di sini, kan? Saya mau lulus dengan IPK yang tinggi. Bisa bantu, kan? Ini uangnya. Saya bisa bayar berapapun itu, asalkan saya bekerja di sini.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.
3: Siapa sih yang gak pernah pakai celana jeans? Celana yang dipakai semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi, pernah gak kalian mikir bagaimana celana jeans ditemukan? Ditemukannya celana jeans bermula ketika Levi Strauss membuka toko tekstil di Amerika pada tahun 1849. Levi mencoba peruntungannya dengan menjual tekstil yang ia bawa dari Jerman ke para pekerja tambang emas. Levi berhasil menjual seluruh tekstilnya kecuali satu bahan yang terbuat dari kain kanvas. Dari bahan yang dianggap sisa itu, kemudian Levi membuat beberapa potong celana untuk kemudian dijual kembali ke penambang emas. Celana kanvas ini berbahan denim, yaitu jenis katun tebal. Bahan ini dibuat pertama kali di kota Nimes, Prancis, yang dalam bahasa Prancis yaitu denims, yang artinya dari Nimes. Singkat cerita, celana kanvas buatan Levi ini laku keras. Ia kemudian meningkatkan kualitas dengan menggunakan bahan yang lain. Salah satunya kain yang berasal dari Genoa, Italia. Para pembuat kain di Genoa ini menyebut bahan buatan mereka dengan nama Jeans. Dan oleh Levi, diubah namanya menjadi jeans. Para penambang pun ketagihan dengan celana buatan Levi. Hingga muncul istilah loose pant of Levi, atau yang artinya celana si Levi. Yang mana Levi's menjadi merek dagang celana jeans pertama di dunia. Jadi itulah sejarah bagaimana celana jeans ditemukan.

0: Sebagian dari kita mungkin asing dengan piring resa-resa, namun tidak dengan masyarakat Pulau Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Dalam tatanan adat budaya Ambai, piring resa-resa mempunyai nilai yang sangat tinggi. Piring resa-resa merupakan piring antik bagi budaya orang Ambai, yang dimana apabila tidak ada piring ini, maka nilai budayanya akan berkurang. Seperti yang dijelaskan oleh tokoh adat dan budaya suku Ambai, Bapak Abraham Indiri.
1: Kalau banyak piring-piring besar, seperti piring gantong, piring apa, tapi kalau di dalamnya tidak ada piring resa-resa, berarti dari tadi sebanyak piring gantong itu apa nilainya kurang, nilai adatnya kurang tinggi. Tapi kalau di mana ada piring resa-resa, berarti nilai budaya itu sangat tinggi. Dia biasa bergandeng dari piring resa-resa itu, baku dekat itu piring resa-resa, si reu yang dimaksud dengan mani-mani lebar, piring besar untuk buka pintu bawa orang ke anak perempuan, yang dimaksud dengan kafarai rerawa, resa-resa si reu, tiga barang itu saling kait, mengkait sekali.
0: Selain dari cetakannya, yang unik dari piring ini adalah membuat makanan yang ditaruh di atasnya menjadi tidak mudah basi. Dan nilai pembuatan tulisannya berbeda dengan piring-piring lainnya. Bagi masyarakat Pulau Ambai, membuat acara adat seperti menghantar mas kawin, pengguntingan rambut anak kecil, mandohi, dan acara adat lainnya wajib menggunakan piring resa-resa.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

Oke, teman Pro 2, balik lagi nih bareng Kak Ocha di sini ya, teman Pro 2. Oke, kita lanjut nih ya, teman Pro 2. Masih seputar Piala Dunia nih ya, teman Pro 2. Atau enggak, teman Pro 2, selebrasi khas penyerang Swedia yaitu Viktor Gyökeres ya, yang mulai mewarnai ajang Piala Dunia FIFA 2026 ini dengan gerakan menutup mulutnya dengan kedua tangan yang menjadi ciri khasnya ya, yang kini mulai ditiru sejumlah pemain selama turnamen berlangsung ya. Oke, teman berdua, selebrasi tersebut ya semakin populer setelah Gyökeres tampil impresif dalam perjalanan Swedia menuju putaran final Piala Dunia 2026. Ya, penyerang berusia 28 tahun itu menjadi salah satu sosok penting yang membawa negaranya lolos ke turnamen terbesar sepak bola dunia. Gyökeres mencetak gol penentu kemenangan saat Swedia mengalahkan Polandia 3-2 pada laga playoff. Ya, teman Pro 2, hasil tersebut ya memastikan langkah Swedia ke putaran final Piala Dunia 2026. Dan gerakan tersebut ya, teman Pro 2, telah menjadi identitas Gyökeres ya dalam beberapa musim terakhirnya ini. Ya, menurut mantan rekan timnya di Coventry City, Josh Eccles, ya selebrasi itu terinspirasi dari tokoh fiksi yaitu Hannibal Lecter. Ya, teman Pro 2, karakter Hannibal Lecter yang dikenal luas melalui film The Silence of the Lambs, ya. Tokoh tersebut ya diperankan oleh Anthony Hopkins yang meraih penghargaan aktor terbaik berkat perannya dalam film tersebut. Ya, popularitas Gyökeres yang terus meningkat nih ya, teman Pro 2, ditambah ketajamannya bersama klub dan tim nasional Swedia, ya membuat selebrasi tersebut semakin dikenal luas ya. Gerakan itu kini menjadi tren baru di kalangan pesepak bola dan turut mewarnai atmosfer Piala Dunia 2026 ini ya, teman Pro 2.

kali ini nih cuma prediksi ya teman Pro 2, prediksi skor Jerman versus Korakau. Ya teman Pro 2. Oke, kali sebentar kita akan menyaksikan Jerman versus Korakau. Ya, laga pembuka grup E di Piala Dunia dini hari ini ya. Dan The Panther ya diunggul dengan kemenangan telak atas Panther Biru. Ya, laga Jerman versus Korakau akan berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat. Ya, akan dini hari ya teman Pro 2. Ya, laga itu akan berlangsung pada pukul 00 WIB atau 01 WITA, berarti waktu Indonesia Timur jam 2 subuh ya teman Pro 2. Ya, pertemuan Jerman melawan Korakau akan menjadi pertandingan pertama di dunia Piala Dunia bagi kedua tim ya di grup ya pertandingan pertamanya. Ya, Korakau bahkan ya menjadi negara terkecil berdasarkan populasi yang pernah lolos ke Piala Dunia FIFA. Jerman yang sudah bermain selama atau dalam 20 edisi Piala Dunia akan melawan tim debutan Korakau. Ya, Jerman ingin membuktikan kembali dominasi mereka setelah tersingkir secara mengecewakan ya pada tahun 2018 dan juga tahun 2022. Tapi nggak menutup semangat ya bagi pendukung Jerman. Oke, secara peringkat FIFA nih teman Pro 2, Jerman yang sudah juara 4 kali di Piala Dunia terpantau jauh dibandingkan Korakau. Itu pasti. Ya, Jerman saat ini ya menempati peringkat 10 dunia ya teman Pro 2, berbanding jauh dengan posisi Korakau yang ada di posisi ke-82 ranking FIFA. Ya, namun nih teman Pro 2, Korakau juga ya tak bisa dipandang sebelah mata loh. Ya, Panther Biru menjuarai grup B di kualifikasi zona CONCACAF yang membuatnya lolos ke Piala Dunia 2026 ini. Ya, Korakau yang bersatus tidak terkalahkan di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONCACAF itu ya, teman Pro 2. Korakau mengandaskan tim-tim kuat seperti Jamaika, Trinidad dan Tobago dan Bermuda. Nah, teman Pro 2, Jerman ya, ini prediksi skor ya teman Pro 2. Jerman dijagokan untuk memetik kemenangan atas Korakau dengan skor 5-0. Untuk kemenangan Jerman ada di koefisiensi paling rendah 8/1 ya di Oddsoccer. Ya, sementara hasil imbang 1-1 dalam laga Jerman versus Korakau yang ada di koefisiensi 3.5/1. Ya, kemenangan Korakau dengan skor 1-0 ada di koefisiensi yang sangat jauh juga nih ya teman Pro 2. Ya, pemain Jerman Kai Havertz ya yang dijagokan nih untuk mencetak gol pertama dalam laga itu. Dan ya juga salah satu bintang Arsenal ya teman Pro 2 yang mempunyai koefisiensi mencetak gol di angka 8/13.

Oke, selain itu, Jerman kita sekarang berpaling ke timnas Spanyol. Ya, teman Pro2, timnas Spanyol membawa 3 kiper topnya ke Piala Dunia kali ini. Ya, kita lihat nih teman Pro2, ada David Raya yang santai dan siap bersaing memperebut posisinya intinya. Ya, Spanyol membawa 3 kiper kelas dunia ke Piala Dunia 2026 ini. Ya, mereka adalah Juan Garcia, Unai Simon, dan David Raya. Ya, seperti kita tahu nih teman Pro2, Juan Garcia ya menjadi andalan Barcelona musim lalu ya. Ya, ia mengantarkan raksasa Catalan itu juara La Liga dan Piala Super Spanyol dengan bikin total 18 clean sheet. Ya, Simon juga bersinar di Athletic Bilbao ya dengan bikin 8 clean sheet. Ya, sementara Raya yang paling mentereng dengan membuai 28 clean sheet yang membantu Arsenal juara Premier League. Ya, kini perdebatan muncul di Piala Dunia 2026. Ya, soal siapa yang layaknya menjadi kiper utama timnas Spanyol. Ya, ada Simon yang menjadi starter di Euro 2024. Ya, kabarnya bakal tergeser kali ini oleh David Raya. Nah, teman Pro2. David Raya menegaskan dirinya juga tak masalah ya soal status di timnas. Meski siap bersaing, ia menegaskan membantu tim adalah yang utama ya teman Pro2. Oke teman Pro2, ngobrol tadi ya. Yang terakhir nih dari timnas Spanyol. Untuk teman-teman yang dengar kalian ya teman Pro2.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pujawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik.
2: Buat kamu yang doyan banget nge-scrollin sosial media, akhir-akhir ini lagi rame istilah flexing. Mungkin banyak di antara kita yang belum tahu apa itu flexing. Jadi, yuk kita bahas. Flexing adalah ketika seseorang memamerkan harta benda agar terlihat kaya atau sukses. Jadi orang yang melakukan flexing terkesan sudah berhasil, sukses, dan memiliki segalanya. Namun tahukah kamu bahwa menurut buku The Psychology of Money, kalau orang kaya sebenarnya tidak suka flexing. Mereka punya yang namanya kerendahan hati dan sebenarnya tidak suka pamer. Pamer atau flexing ini sebenarnya bahaya. Karena nyatanya, orang lain tidak peduli sama harta, pencapaian, dan kehebatan kita, kecuali diri kita sendiri. Misalnya, kita beli mobil mewah, jam tangan mewah, hingga pakaian branded, agar lebih dihormati sama banyak orang. Namun realitanya, orang tersebut hanya akan terkesan sama kita satu atau dua hari saja. Habis itu, kita bakal dilupain. Ini merupakan kenyataan pahit bahwa terkadang kita membeli barang bukan karena kita butuh, melainkan agar kita dihormati sama orang lain. Padahal, kalau tujuan kita agar lebih dihormati orang lain, kenapa kita nggak jadi orang baik saja? Yuk berbuat baik dan stop flexing!

0: Rio, kau bikin apa itu? Tebu dan jagung banyak sampai.
1: Oh, ini bikin bioetanol, Rere. Kenapa? Kau mau lihat?
0: Bioetanol? Apa itu, Rio?
1: Jadi, intinya tebu dan jagung ini saya mau jadikan bahan bakar, Rere. Ini bisa jadi bahan bakar kendaraan secara langsung maupun dalam campuran. Dan kau harus tahu, ini bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil.
0: Wih, keren apa lagi? Dari tumbuhan bisa jadi bahan bakar kendaraan.
1: Iya, toh. Tony sebagai generasi muda harus bisa memanfaatkan yang bisa dimanfaatkan untuk bisa bangkit menuju Indonesia emas.

atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa membutuhkan

0: Nah, beres kan? Akhirnya tanaman pada segar semua.
1: Yeay, tanamannya sih segar. Tapi airnya ngalir terus itu.
0: Ah, biarin aja dulu. Siapa tahu masih mau dipakai lagi ntar.
1: Astaga, Dek. Matikan dulu keran airnya. Nanti kalau mau dipakai lagi, baru dibuka. Berhemat air itu penting, Dek.
0: Iya, iya. Adek matikan nih keran airnya.
1: Nah, gitu dong. Makasih ya, Dek.
2: Air merupakan sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa, tutup keran air setelah digunakan.

Pendengar, pernahkah kamu mendengar istilah deforestasi? Deforestasi adalah proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan, guna mengambil hasil hutan atau mengubah fungsi lahan hutan. Deforestasi dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, peningkatan pemanasan global, dan bencana alam yang dapat mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Deforestasi erat kaitannya dengan penebangan liar atau pembalakan liar. Jika dibiarkan, maka dapat mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup, baik ancaman terhadap hewan, tumbuhan, maupun manusia. Hutan adalah ekosistem kompleks yang berpengaruh terhadap hampir seluruh spesies yang hidup di bumi. Sehingga tutupan hutan yang berkurang atau bahkan hilang bisa menyebabkan bencana skala lokal maupun skala global. Saat ini, sekitar 30% daratan di permukaan bumi terdiri dari berbagai jenis hutan. Akan tetapi, setiap tahun deforestasi selalu terjadi dan menyebabkan penyusutan luas hutan. Diperkirakan penyusutan luas hutan setiap tahunnya mencapai 15 juta hektar. Sejatinya, hutan memiliki fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan dan tidak dapat dipisahkan dari makhluk hidup. Kondisi hutan yang rusak akan memutus rantai kehidupan dan berpotensi mendatangkan bencana sehingga menimbulkan kerugian. Pendengar, stop deforestasi demi keberlangsungan hidup kita bersama.

0: Rudy, Rudy, kamu kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Salah perguruan nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain, purusa.
0: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Eh, sudah Nia. Kau punya urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau su lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi percuma sekolah.
0: Justru itu Rudy, kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.
2: Hutan mangrove merupakan sekumpulan pepohonan yang biasanya tumbuh di area sekitar garis pantai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Hutan mangrove yang juga kita kenal dengan hutan bakau ini adalah sebuah ekosistem yang bersifat khas karena adanya aktivitas daur penggenangan oleh pasang surut air laut. Hutan mangrove juga memiliki fungsi yang sangat besar bagi lingkungan hidup serta mampu menahan air laut yang mengikis daratan pantai. Mangrove memiliki peran sebagai tempat hidup berbagai macam biota laut seperti ikan-ikan kecil untuk berlindung

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Laksamana Kumala Hayati, perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. Laksamana Mala Hayati, atau dikenal juga dengan nama Kumala Hayati, lahir pada 1 Januari 1550 di Aceh Besar dan berasal dari keluarga pengarung samudra berdarah biru. Selain Cut Nyadin dan Cut Mutia yang melawan kolonialisme, Kumala Hayati juga menjadi satu di antara beberapa singa betina dari Tanah Rencong yang bernyali besar. Perempuan tangguh ini memimpin 2.000 pasukan Inong Bale atau janda-janda pahlawan yang tewas berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda pada tanggal 11 September 1599. Pada peperangan itu, ia berhasil membunuh Cornis de Houtman dalam pertempuran 1-1 di gelada kapal. Setelah memangku jabatan sebagai laksamana, Kumala Hayati mengkoordinasikan sejumlah pasukan laut, mengawasi pelabuhan-pelabuhan yang berada di bawah Syah Bandar, dan juga kapal-kapal jenis kapal perang milik Kerajaan Aceh. Kumala Hayati wafat pada 30 Juni 1615 dan dimakamkan di dekat Benteng Inong Bale di Desa Lamreh. Dan pada 9 November 2017, Presiden Jokowi menetapkan Kumala Hayati sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115.

Oke, selamat malam teman produk gua, dimanapun kalian berada nih. Oke, kita sudah sampai ya di penghujung acara kita di malam hari ini. Terima kasih nih untuk teman produk gua yang udah stay tune with Kak Ocha. Oke teman produk gua, Kak Ocha pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Seperti biasanya teman produk gua, di jam yang sama dan di frekuensi yang sama 101,5 FM, kita akan hadir lagi untuk menemani ruang dengar kalian ya teman berdua. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan God bless you. Bye bye.

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia Program Madua Serui menyampaikan acara untuk hari Senin tanggal 15 Juni 2026 melalui frekuensi 101,5 FM dari kawasan Jalan Patimura. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Teman-teman, malam ini di tanggal 26 Oktober 2023 Masehi, edisi spesial yang biasanya kita membahas aqsa dengan cukup panjang, kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat, yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah. Dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah, titik ketaatan itu ya disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya, keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Sang Pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita, titik intelektual, ya IQ itu, ya intellectual equation. Kemudian nanti titik fisik kita, physical equation. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya, ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja, karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran, mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalamnya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam diri manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar. Su melewati nafas. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. وَمَا أُبَرْنِئُ النَّفْسِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُّ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّهِ. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus, untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi. Sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan. Akhirnya balik lagi ke desa. Nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus. Yang di militer pengen dapat bintang. 1, 2, 3, 4. Kalau perlu, jenderal besar. Bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam, mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan? Ya, jabatan purna, harta juga jenuh, ya? Nah, di titik itu kita disadarkan, ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya, Din. Ya, aku berikan petunjuk, kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan, yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali? Renungkanlah malam ini, malam Jumat. Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan di surga, mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Rin, duluan ya.
5: Mau apel nih.
6: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
4: Hah? Apa lagi?
6: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
4: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
6: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah.
7: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
8: Dias, beli apa?
7: Nih, beli roti.
8: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini
7: ya,
8: pilih yang warna merah aja klipnya.
7: Hah? Ya emang kenapa?
8: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Agapa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana? Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?
1: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana.
0: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
1: Iya sih, Pak. Benar. By the way, kok jadi serius gini sih?

0: Esteler-nya mas, mbak.
1: Mas, Esteler.
0: Oh iya, mbak.
1: Esteler satu ya, mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
0: Kenapa gitu, mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum
1: kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Pagi-pagi, udah seger, udah cakep, udah rapi. Duduk di teras kantor sambil megang segelas kopi lagi. Mantep nih hidup. Kopinya udah habis. Ah, waktunya masuk ruangan dan lanjut kerja.
4: Duh, kok tiba-tiba bau sampah ya? Padahal kan tadi enggak.
3: Bau sampah? Maksudmu kamu nyindir aku?
4: Oh, merasa toh. Abdi, udah cakep, baju rapi. Tapi kok masih buang sampah sembarangan sih? Di tempat kerja sendiri lagi. Hadeh.
3: Oke, aku pungut gelas plastiknya. Sorry.
4: Nah, gitu dong. Percuma baju rapi, ganteng, kalau masih buang sampah sembarangan.
5: Sampahmu, cerminan dirimu. Jaga lingkungan, jaga citramu.

0: Loh bos, pagi-pagi udah makan yang pedes-pedes aja. Saya perhatiin, tiap hari bos selalu makan pakai saus cabe, kalau enggak pakai sambel.
1: Iya dong, Din. Kamu tahu enggak, para petani cabe di luar sana, mereka tuh berjuang tahu untuk menyajikan cabai yang segar buat kita semua. Nah, baru di tangan pelaku UMKM, cabai segar itu bisa diolah menjadi olahan cabai yang menggugah selera. Jadi, kalau kamu beli olahan cabai seperti ini, kamu juga turut membantu perekonomian mereka, mulai dari petani hingga pelaku UMKM.
0: Wah, iya ya bos ya. Ini kayaknya kita lagi belajar laju inflasi ya bos.
1: Biar kamu tahu aja, Din. Yuk kita mulai konsumsi olahan cabai sebagai bentuk kontribusi kita dalam menjaga stabilitas harga pangan.
0: Oke bos, bersama-sama kita menjaga ketahanan pangan dan harga yang stabil guna mendorong kesejahteraan petani.
1: Cakep, ini saus cabai buat kamu.

101,5 FM RRI Produe Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Produe, pukul 7 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Masih bareng Bang Dul nih teman Produe ya. Waduh, kayaknya ada yang belum maksimal nih teman Produe ya di hari ini. Apakah ini di hari ini miliknya Jerman atau...

Belanda terhadap Jepang nih, teman Perdua. Ya teman Perdua, waduh ini kayaknya gagal konvoy ya. Gagal konvoynya Belanda nih teman Perdua. Dan semoga kedepannya ada pertandingan seru-seru seperti kayak begini lagi. Big match, benar-benar big match nih ya teman Perdua. Dan selamat untuk anak-anak Jerman, fans Jerman dimanapun kalian berada di kota seru ini teman Perdua. Karena kampung hari-hari ini nih, hari ini miliknya Jerman. Nah teman Perdua, Bang Dul masih balik dengan informasi terupdate, terkini, terpopuler, terapapun untuk kamu semua. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101.5 FM RRI Perdua Serwi, teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2, tak ada pemenang dalam duel Belanda versus Jepang di babak penyisian grup F Piala Dunia 2026. Kedua tim harus puas berbagi angka 2-2. Berlangsung di Dallas Stadium hari Senin dini hari tadi nih, teman Pro 2. Kedua tim saling berbalas gol. Belanda unggul lewat tandukan Virgil van Dijk di menit ke-51.

1-1, namun Jepang menyamakan skor melalui tembakan Keito Nakamura di menit ke-57. Belanda kembali memimpin melalui tembakan Somerville di menit ke-64, namun sundulan unik Daichi Kamada memastikan skor imbang 2 sama atas pertandingan Belanda versus Jepang. Dan dengan hasil ini, Jepang ada di urutan pertama dengan 1 poin unggul aturan fair play dari Belanda yang mengantongi 3 kartu kuning. Swedia dan Tunisia baru bermain di pukul 11.00 waktu Indonesia Timur nanti nih teman berdua. Sedangkan sebelum pertandingannya Belanda versus Jepang tadi nih teman berdua yang berakhir dengan bagi hasil 2 sama alias berbagi poin 1-1 ya teman berdua, Belanda 1, Jepang 1, tapi Jepang berada di posisi pertama, Belanda di posisi kedua karena aturan fair play dikarenakan Belanda menerima 3 kartu kuning nih teman berdua. Dan sebelum itu, sebelum pertandingan Belanda versus Jepang nih teman berdua, Timnas Jerman mengawali kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan mantap betul nih teman berdua menghadapi tim debutan Curaçao, dan Der Panzer Jerman menang telak 7-1 loh teman berdua.

Ya teman Pro2, pada pertandingan pertama grup E di Houston Stadium hari Senin dini hari tadi nih teman Pro2, Jerman mencetak 3 gol di babak pertama lewat Felix Mecha, Nico Schlotterbeck, dan juga penaltinya Kai Havertz nih teman Pro2. Dan 4 gol lagi di babak kedua lewat Jamal Musiala, Nathan Brown, dan juga Dennis Undav, dan juga Bryce Harvard nih teman Pro2. Sedangkan Curacao sempat menyamakan skor lewat Livano Comencia. Jadi ini hari Senin tanggal 15 Juni 2026 ini miliknya Jerman nih teman Pro2. Sampai di sebentar di jam 11 pagi 11 siang nih teman Pro2, karena sebentar nih ada Pantai Gading versus Ecuador, Swedia versus Tunisia, dan ditutupi dengan Spanyol versus Tanjung Verde nih teman Pro2. Selamat untuk mana-mana pendukung fans Jerman, karena kamu sudah mengawali hari ini dengan ceria ya teman Pro2. Dan selamat beristirahat untuk kamu semua yang sudah menonton dari subuh tadi, mulai start dari jam 12 Ale. Dari jam 12 Tuhan, memang kamu keren parah nih. Kamu sudah menyiapkan barang-barang semua, alat-alat apa, apalagi di mabesnya Jerman di KPR nih. Pasti kamu sudah mengatur semua dengan rapi, dengan sangat fokus ya teman Pro2, untuk mengawali pertandingan pertama Jerman versus Curacao. Dan hasilnya 7-1, memuaskan, tidur nyenyak lah kalian.

Dan untuk Belanda dan Jepang fansnya, Jepang kayaknya si senyum enak sebentar tidur nih teman berdua. Dan pagi ini untuk kalian fans Belanda, banyak-banyak beristirahat karena beberapa pertandingan lagi masih harus menunjukkan jati dirinya timnas Belanda ke depannya karena bakal menghadapi beberapa permainan lagi. Halo Pak Prodo, Bang Dur masih balik dengan informasi menarik dan terupdate untuk kamu semua dimanapun kalian berada yang lagi monitor RRI Produser Wi. Bang Dur masih balik dengan informasi menarik lainnya, jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produser Wi, teman terbaik kamu.

Pantai Gading versus Ecuador. Ya, teman perdua, Pantai Gading dan Ecuador berpeluang menyajikan duel ketat saat membuka perjalanan mereka di grup F Piala Dunia 2026 di Lincoln Financial Field, Pennsylvania, hari Senin jam di sini di jadwal jam 8 pagi ya, teman perdua. Dan kedua tim sama-sama mengincar kemenangan pada laga pertama yang dinilai krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur nih, teman perdua. Dan bagi Pantai Gading, turnamen ini menjadi momen kembalinya ke Piala Dunia setelah absen pada dua edisi sebelumnya akibat gagal lolos dari kualifikasi. Sementara itu, Ecuador datang dengan modal kuat setelah tampil impresif pada kualifikasi zona Amerika Selatan dan hanya finish di bawah Argentina saja loh, teman perdua.

Ya teman Pro 2, Pantai Gading versus Ecuador. Pertandingan ini diprediksikan bakal berlangsung ketat karena kedua tim memiliki organisasi pertahanan yang sangat amat solid nih teman Pro 2. Dan menurut Sport Illustrated nih teman Pro 2, Ecuador hanya kebobolan 5 gol dalam 18 pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Sebuah catatan yang menjadi fondasi keberhasilan mereka lolos ke putaran final di tahun 2026 ini. Dan di lini belakang, Ecuador diperkuat sejumlah pemain top seperti William Paco, ada Piero Hinkepi, dan juga Joel Ordonez nih teman berdua, yang mendapatkan perlindungan dari gelandang Chelsea yaitu Moises Caicedo nih teman berdua. Ya teman Pro 2, tak hanya itu, Pantai Gading juga memiliki rekor defensif yang sangat mengesankan setelah mencatatkan clean sheet dalam seluruh 10 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Tim asuhan MRC Faye bahkan baru saja mengalahkan Prancis 2-1 dalam laga uji coba pada tanggal 4 Juni dengan hanya memberikan sedikit ruang bagi para prajurit Prancis ya teman berdua. Dan kekuatan pertahanan kedua tim membuat laga ini diperkirakan minim gol dan lebih banyak ditentukan oleh disiplin serta kerja keras saja nih teman berdua.

Ya, teman Produa, dengan kekuatan yang relatif seimbang dengan juga pertahanan yang sama-sama tangguh, duel Pantai Gading versus Ekuador ini diprediksikan bakal berlangsung hati-hati dan sulit menghasilkan banyak gol nih, teman Produa. Prediksi skor yang berkembang menjelang pertandingan adalah hasil imbang tanpa gol, meski kedua tim tetap memiliki kualitas dan pandai-pandai mencuri kemenangan lewat momen-momen yang kecil nih, teman Produa. Nah, teman Produa, itu dia informasi terkait dengan sebentar jam 8 pagi bakal ada pertandingan Piala Dunia lagi. Kali ini Pantai Gading versus Ekuador bakal berlangsung di Pennsylvania ya, teman Produa, di Amerika lagi nih, teman Produa. Jadi sebentar come stay tune terus, karena para pecinta bola bakal dihadirkan dengan laga-laga pamungkas yang sangat seru di hari ini. Bang Nur masih punya banyak informasi untuk kamu semua di hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101.5 FM, RRI Produa Serui, teman terbaik kamu.

Ya, teman produser Swedia mengandalkan duet penyerang Alexander Isak dan juga Victor Gyokeres saat menghadapi Tunisia pada laga pembuka Grup F Piala Dunia 2026 di Stadion BBVA Meksiko hari Senin tanggal 15 Juni pukul di sini jam 11 ya teman perdua, jam 11 siang sebentar bakal berhadapan Swedia versus Tunisia nih teman perdua. Dan pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk mengamankan poin awal sebelum menghadapi lawan-lawan berat lainnya di fase grup nih teman perdua. Swedia datang dengan kepercayaan diri setelah lolos ke putaran final melalui jalur playoff Eropa. Sementara Tunisia membawa modal pertahanan solid yang menjadi kekuatan utama mereka sepanjang kualifikasi. Kemenangan pada laga perdana menjadi langkah krusial dalam upaya kedua tim menembus fase gugur nih teman perdua.

Versus Tunisia. Gyökeres menjadi peran besar dalam membawa Swedia lolos ke Piala Dunia ketika Isak sempat absen karena cedera. Kehadiran kembalinya Isak membuat lini depan Swedia menjadi dua penyerang yang sama-sama produktif dan berbahaya di area pertahanan lawan. Porter berharap ketajaman kedua mampu menjadi pembeda dalam laga yang diprediksikan bakal berlangsung ketat antara Swedia versus Tunisia. Di lini tengah nih teman Purdue ya, Swedia akan bertumpu pada Yasin Ayari, Lukas Bergvall, dan juga Benjamin Nygren untuk menjaga keseimbangan para pemain. Sementara Victor Lidolf menjadi pemimpin di lini belakang yang bertugas mengawali perjalanan tim Skandinavia tersebut nih teman Purdue ya.

Ya teman Produa, sementara Tunisia tidak bisa dianggap remeh nih teman Produa. Tunisia dikenal sebagai salah satu tim dengan pendekatan permainan yang sangat disiplin dan dalam bertahan nih teman Produa. Sepanjang 10 pertandingan kualifikasi Piala Dunia kemarin, tim berjuluk Elang Cartago atau dalam bahasa Prancis dikenal dengan Les Eagles de Cardiff ini berhasil mencatatkan clean sheet nih teman Produa di seluruh laga mereka. Catatan ini menunjukkan kekuatan organisasi pemain yang dibangun pelatih Sabra Mauchi meski tidak terlalu produktif. Dan dalam penyerang, Tunisia membukti mampu menyulitkan lawan melalui pertahanan rapat dan transisi cepat nih teman Produa. Kapten Skiri akan memimpin lini tengah bersama Rani Khedira, pemain keturunan Jerman yang baru bergabung di tim nasional Tunisia.

Ya teman Prodo, pemerintah kota atau Pemkot Jayapura, Papua menyiapkan 100 hektar lahan di distrik Muara Tami untuk ditanami padi sebagai upaya mendukung program swasembada pangan di tanah Papua. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo di Jayapura hari Minggu kemarin mengatakan nih teman Prodo ya, potensi lahan pertanian di distrik Muara Tami sampai ke kawasan perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini atau PNG masih tersedia untuk dikembangkan. Menurut Rolo nih teman Prodo, Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengatakan dengan masih tersedianya lahan potensial, maka pihaknya mengusulkan tambahan program cetak sawah seluas 200 hingga 300 hektar lahan di daerah Papua. Nah teman Produa, dia juga menjelaskan Pemkot Jayapura juga telah mengusulkan kepada Kementerian Pertanian terkait pengembangan komoditas perkebunan khususnya kakao di wilayah tersebut. Dia juga menambahkan, melalui dukungan pemerintah pusat diharapkan sektor pertanian dan perkebunan di distrik Muara Tami dapat berkembang lebih optimal.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diversifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama

0: Loh pak, kok anaknya dikasih ciki-ciki sih? Masih kecil, gak sehat itu.
1: Halah, Bu Irma, orang anaknya suka kok. Kalau saya sih, yang penting anaknya mau makan, Bu.
0: Hati-hati loh pak, kasihan anaknya nanti bisa kena stunting. Harusnya di usia seperti sekarang, Bapak Tejo kasih makan makanan yang bergizi.
1: Stunting.

0: Lagi ngetren nih pemasaran digital bagi UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemasaran digital bagi UMKM adalah penggunaan media digital dan teknologi untuk mempromosikan produk atau layanan secara online. Hal ini meliputi strategi seperti pemasaran melalui media sosial, email, mesin pencari, iklan online, dan konten digital untuk meningkatkan visibilitas, menarik pelanggan, serta meningkatkan penjualan. Pemasaran digital memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien dibanding metode pemasaran tradisional. Ada 4 cara untuk menggunakan pemasaran digital yang efektif. 1. Pemasaran media sosial. Menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau TikTok untuk menjangkau audiens. Anda dapat membuat konten menarik, mengiklankan produk atau layanan, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. 2. Pemasaran melalui mesin pencari. Search Engine Optimization adalah strategi untuk meningkatkan visibilitas website Anda di hasil pencarian organik atau tidak berbayar. 3. Pemasaran melalui email. Kirimkan email yang dipersonalisasi kepada pelanggan atau prospek yang sudah terdaftar di daftar email Anda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

apa bedanya? Apa bedanya? Kalau kita